wani wani sasa premu wati munu utawati chilame utawati utawati na utawati wa yadi chilame alwadi wakama tafwani watuma mipeda misoreu sawani wana.

Yang kau sampaikan, no, no, tak ada, no. Yang politik boleh dibawa, mana individual.